Raut wajah kasar berkulit perak, dengan air masin terik surya kita berperang. Oh, why? Mika tak ke laut? Oh, why? Kami nak ke laut.

semasa saya mula sekolah di Sipol Main. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa bapa saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Saya bilang, "Pak, saya sekolah sendiri, saya cari uang sendiri." Jadi saya tadi menjual rokok secara icilan, dan juga saya menjadi bekerja tukang jahit, membuat jahit butang lubang. Dan kalau saya dapat jahit satu butang lubang dengan butangnya 5 sen. Jadi satu hari barangkali saya boleh dapat jahit 10 butang. Kalau 5 kali 10, 50 sen. Jadi untuk bantu pergi sekolah selain dia jual rokok tu.

Dalam zaman Jepun, kita kalau dapat makan nasi satu hari sekali sudah cukup baik sekali. Biasanya kita dapat makan yang lain dari nasi ialah ubi. Ubi direbus, ubi dibuat apa juga. Dan saya ingat pada waktu itu saya ikut juga menanam pokok ubi untuk sama-sama orang tua saya mendapatkan hasil lebih daripada apa yang kita harus. Setiap bahan-bahan penting makanan seperti beras, gula, minyak tanah, minyak makan, semua dicatu. Jadi tugas apa yang untuk membeli? Yaitu tugas anak-anak seperti saya yang berumur 13 sampai 15 tahun. Kami harus beratur dari jam 5 atau 6 pagi, nanti pukul 9 baru dapat. Setelah itu, misalnya saya kena pergi ke satu tempat lain mendapatkan beras, pergi ke tempat lain mendapatkan minyak.

0: Oi, nak siapa dah? Akhirnya.
1: Dia pun dia punya pandai. Sama dia itu, dia sambil kaki dia backup jatuh. Ha, jadi dia punya tentang sambil tak rambut. Kita tak boleh macam kita nak kata kurang hajar. Tak boleh. Cuba kan dia terbeling. Rambut kita ada kena satu orang. Tak begini. Yalah. Sampai dia kalender pun kita pun tak dengar. Pernah ada satu orang kemarin dia tangkap. Dia tangkap pasal kita pun tak bisa apa bahasa tu baru. Dia tangkap, dia potong kepala. Kasih orang kita takut. Dia batu tu, dia gantung, bungkus. Kasih orang tengok. Itu dia yang takut tu. Jangan lawan, jangan cakap.
2: They kill, they rape. They stop at nothing. I cannot live under such a regime.

0: We used to go to Capitol Saturday mornings. All of us, the children, used to go there to watch all the cartoons and whatnot. We watched all the comic things, Laurel and Hardy, Charlie Chaplin.
1: There was hardly any entertainment during the Japanese occupation, except for one, where the Japs invited us to see a movie at Cathay Cinema. And this was how they destroyed the U.S. Navy at Pearl Harbor.
2: Nah, itu kita dapat melihat wayang gambar lah. Pasang apa, apa tu, kain putih rentang aja gitu. Semua datanglah, maklumlah tak pernah tengok wayang gambar. Bila Jepun yang selalu ditunjukkan adalah bagaimana kemenangan asal-asal Jepun. Satu perkara yang saya cukup ingat, sebelum permainan dimulakan akan ditunjukkan kartun di mana Winston Churchill sebagai Perdana Menteri British, ya. Inggeris kita linggis, Amerika kita serikah. Jadi gambaran bagaimana kartun tu melinggis orang apa Winston Churchill dan bagaimana Roosevelt diserikah oleh serikat. Jadi semua orang akan tepuk-tepuk lah.

0: belajar pun apa yang kita nak belajar bahasa Jepun, lebih-lebih macam kita ABC dia A, apa AIU.
1: Kamu ngaduk timer tak wah, itu tak Jepun sih lo. Aku mengajar orang yang kong Jepun baru. Ika ngah sio lah. Sekarang kong sayonara, ubayo, ubayemas, anikato, gujayemas. Kau sanggup ya kita? Sih juga orang tuh kita sah. Pede pede kau tahu kau tahu. Kau memang tahu bang. Anikato, gujayemas.
2: They made you sing every day the songs, and it took me years before I discovered that the song was sung in Manchuria in a colony. I still remember the notes. I still can sing the anthem, you know.

0: pada zaman PMA ya. Waktu itu kampung kami belum lagi merupakan sebuah kampung yang agak membangun, kerana maklumlah mereka kerja kuli, buruh yang gajinya sedikit saja.
1: Oh, itu jam Singapura macam masa British. Kalau kampung-kampung ni semua rumah kampung semua tak ada perubahan lah. Jadi apa-apa kalau kita pergi laut, sungai, sampan-sampan tu semua pakai, isu lagi ada. Ha, lagi pun tak berapa bersih lah sungai-sungai. Sampah-sampah. Jadi orang ke laut ke apa semua